lancar di hari ini. Bagi yang menjalankan kerja secara WFH atau work from home, ya tetap semangat di rumah, ya manfaatkanlah momen work from home untuk melaksanakan atau melaksanakan aktivitas atau kerja Anda ya dengan baik. Nah, pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita.

0: himpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
0: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan setelah masuk mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada, sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakhrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arief ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arief Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan.
1: Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di akhir pekan, maksud kami di hari Jumat ya, 31 Juli 2026, hari terakhir di bulan Juli yang Anda nikmati di hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda di hari Jumat di kesempatan pagi jelang siang di saat Anda akan menjalankan tugas dan aktivitas. Kami berharap semoga hari ini, semoga tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan lancar dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik untuk Anda dalam menjalankan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan tentu ada kebahagiaan yang dirasakan. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI Ambon.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Aku Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, kami menemani Anda di kesempatan siang ini dan beberapa lagu hiburan sudah menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan saudara, peristiwa hilang saat memanah ikan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jika pekan kemarin terjadi pada Yohanes Mali Rafin, seorang warga desa Alusi Kelaan, kali ini dialami Yosep Atajalim, warga desa Kabiarat. Yosep ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat dalam operasi hari ketiga, Kamis 30 Juli 2026, di sekitar pesisir desa Kabiarat. Jasad pria berusia 15 tahun itu pun telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan saudara, koordinator Posar Somlaki menjelaskan, pada Senin 27 Juli 2026 sekira pukul 16 WIB, korban bersama temannya Louis Batseran pergi mencari kerang laut dan menyelam mencari ikan di perairan desa Kabiarat. Tiba di lokasi, keduanya memilih untuk mencari secara terpisah. Namun hingga pukul 17 WIB, hanya Louis Batseran yang diketahui berhasil kembali pulang ke rumah, sementara Yosep tidak. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat untuk melakukan upaya pencarian pertama. Namun hingga operasi SAR hari pertama dan kedua dilaksanakan, korban tidak berhasil ditemukan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang

Jadi tetap stay tune bersama kami di saat ini dan juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di saat ini.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pagi hingga saat ini. Dan acara-acara selanjutnya, pendengar, Anda akan bersama Joe hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar temani Anda di saat ini, selamat siang untuk semua Anda. Halo RRI hadir untuk Anda di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan senang sekali saya justru menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di sini. Dengan suatu suasana yang sukacita tentunya ya, hadir menemani Anda di siang melalui program Halo RRI, sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi, dan tentunya berbagai pembahasan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selama satu jam ini kami hadir untuk Anda dengan menarik perhatian, berfokus pada permasalahan yang ada di tengah kita bersama ya. Dan nanti kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari tentu membutuhkan informasi yang benar agar kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Karena itu Halo RRI hadir bukan hanya sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai apa yang kami hadirkan untuk Anda di sini lewat saran, masukan, atau keluhan Anda. Pihak-pihak terkait di antaranya juga dari pemerintah pastinya. Dan menjadi bagian penting di kali ini, kami percaya bahwa setiap Anda memiliki pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang ada di sekitar Anda. Oleh sebab itu, gabung bersama dengan kami pada gar, saya buka untuk Anda di 0813-5624-5886 atau di nomor telepon kami 0911-383-4921. Dan Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan mengenai pelayanan publik yang mungkin belum terrealisasikan, harapan Anda sudah terlalu lama untuk suatu kondisi atau keadaan yang belum juga berubah. Fasilitas yang harusnya kita nikmati bersama seakan-akan ya ditanggung sendiri gitu. Entah itu kabel listrik yang terlalu menggantung dan hampir tersentuh oleh tangan misalnya, atau kena rumah dan lain sebagainya. Jalan raya atau jalan tempat Anda lewat masih berlubang, menyempit karena longsor, atau hal-hal lainnya. Boleh pendengar, saya nantikan Anda di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Sekali lagi di 0813-5624-5886 5886.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Silakan pendengar, saya nantikan Anda ya di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau di 0813-5824-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Ini adalah bagian di mana kita akan mendengar atau juga memberikan ruang untuk Anda menyampaikan gambaran situasi di tempat Anda berada, sekaligus juga harapan agar perbaikan bisa lebih baik begitu. Dan saya baca dulu nih pendengar, ada satu laporan dari masyarakat terkait dengan berita kehilangan, telah hilang atau tercecer sebuah tas warna hitam di dalam mobil Avanza hitam pada hari Jumat. Di hari ini, 31 Juli 2026, sekitar pukul 4 pagi di kawasan Kayu 3, Lapangan Tenggara. Di dalam tas hitam itu terdapat berkas administrasi untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat atas nama Flavianus Angwar Mas. Dimohon dengan sangat kepada pemilik mobil yang ditumpangi oleh yang bersangkutan agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya dengan alamat keluarga Anton Sorluri dengan nomor telepon atau nomor handphone 0852-5281-7027. Sekali lagi 0852-5281-7027, Kayu 3, Lapangan Tenggara, Kompleks Kolam, atau bisa langsung ke RRI Ambon.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu beta angka akang juga. Dari para beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Rekan, silakan. Saya nantikan Anda lagi di nomor telepon kami yang mau bergabung. Boleh di jumpa kali ini. Saya buka untuk Anda yang mau menyampaikan keluh kesah Anda, harapan, mimpi terkait dengan kondisi wilayah Kota Ambon atau Maluku pada umumnya ya. Boleh di sini untuk nomornya 0813-5624-5886. Semuanya demi perbaikan yang lebih baik ya. Untuk kota kita tercinta itu juga Provinsi Maluku. Dalam semua pembahasan yang telah berlangsung kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI, semoga bisa memberikan manfaat nyata ya. Tidak hanya menambah pengetahuan atau juga solusi, tetapi mendorong kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang diterima. Dan untuk Anda di sini, di hari ini, hari Jumat ya, tanpa terasa ada sebagian kita juga yang menikmati bekerja dari rumah, work from home. Ada juga yang langsung di tempat kerjanya masing-masing di tengah kondisi cuaca yang lagi cerah-cerahnya. Di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu lebih lenggang ya untuk jalur transportasinya. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis terasa lebih padat begitu. Apalagi di ruas-ruas jalan tertentu, pendengar, semisal di Patimura atau di jalur jalan Teluk Kabesi menuju ke luar kota untuk siang hari seperti saat ini di jam-jam sibuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis serasa lebih padat dibandingkan waktu sebelumnya. Saya nantikan Anda pada silakan di nomor telepon kami pun di WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda di Halo RRI saat ini.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Sebagai satu informasi, sebagai upaya untuk menangani krisis air bersih yang dialami warga negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, pemerintah negeri setempat ya akhirnya turun tangan mendistribusikan pasokan air bersih ke kompleks-kompleks penduduk. Berbekal dua unit armada sewaan, pemerintah negeri Bula sejak Kamis rutin memasok air bersih ke pemukiman warga. Nah, Kepala Pemerintah Negeri Hanafi Kilbaran mengungkapkan penyaluran pada hari pertama berhasil menjangkau 9 dusun di sana. Nah, Pemerintah Negeri Bula sendiri memiliki sejumlah unit tandom air yang kini tercatat sebagai inventaris negeri. Bantuan air bersih kepada warga itu ditampung ya melalui tandon-tandon air yang sebelumnya telah ditempatkan di kompleks penduduk. Selain itu juga ada bantuan air bersih oleh Pemerintah Negeri Bula yang dipasok langsung ke penampungan pribadi warga berupa drum maupun wadah lainnya. Langkah ini pendengar untuk meringankan mereka yang rumahnya sedikit jauh dari posisi letak tandon air itu sendiri. Bantuan air bersih oleh Pemerintah Negeri Bula ini tidak hanya berhenti pada hari pertama penyaluran, melainkan bakal dilaksanakan.

ketika ada kendala, kayaknya pemerintah juga harus mengetahui akan hal tersebut agar bisa dilakukan langkah strategis begitu, agar air bersih yang menjadi poin utama dalam kehidupan bisa terpenuhi.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Rabu dan Jumat pukul 11 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur setiap hari tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadir untuk Anda di jumpa saat ini jelang sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon ke ruang penyiaran Anda sesaat lagi.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

Jemaat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Di sana ada reporter Tio dan juga tim siaran luar yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Assalamualaikum Tio, silakan.

Baik, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Tio Nugroho melaporkan langsung dari Masjid Al-Fatah Kota Ambon. Dan pendengar, suasana menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini mulai dipadati oleh jemaah yang datang dari berbagai penjuru Kota Ambon. Sebagian jemaah tampak masuk ke area masjid sambil membawa sajadah, dan juga sementara yang lain

0: Imam nantinya adalah dari pihak kepenghuluan Masjid Al-Fatah Kota Ambon yang akan disampaikan juga khotbah ya, khotbah sholat Jumat yang nantinya akan disampaikan oleh khatib Dr. Didin Baharudin MUD dengan tema khutbah yaitu adalah ketakwaan. Dan tema tersebut juga diharapkan dapat memberikan penguatan nilai keimanan sekaligus juga mengingatkan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat juga. Dan hingga laporan ini disampaikan, pendengar, kondisi di sekitar Masjid Al-Fatah Kota Ambon terpantau aman, tertib, dan cuaca yang cukup cerah ya di Kota Ambon juga mendukung pelaksanaan mas ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan diperkirakan juga jumlah jemaah ini akan terus bertambah hingga menjelang azan yang kedua dikumandangkan dan dimulainya rangkaian sholat Jumat pada hari ini tanggal 31 Juli 2026. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, perlu kami informasikan juga bahwa sholat Jumat ini merupakan salah satu ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat. Perintah ini secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Jumu'ah ayat 9. Di mana ayat ini menegaskan bahwa ketika azan Jumat telah berkumandang, umat Islam diperintahkan untuk segera memenuhi panggilan tersebut. Dan segala aktivitas duniawi termasuk pekerjaan dan juga transaksi jual beli hendaknya ditinggalkan sejenak demi memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar, sholat Jumat bukan hanya sekedar ibadah rutin saja, tetapi juga bagian dari menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat dari khutbah yang disampaikan oleh khatib, serta juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, mari kita jadikan sholat Jumat ini sebagai momentum ya untuk memperbaiki diri dan juga memperbanyak amal kebaikan serta juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat hari Jumat. Selain diantaranya adalah mandi sebelum berangkat sholat ke masjid ya. Yang kedua juga memakai pakaian terbaik dan menggunakan wewangian. Dan juga datang lebih awal ke masjid, karena semakin awal kedatangan seseorang maka semakin besar pula keutamaan yang didapatkan. Kemudian juga memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya, serta juga membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan ini juga merupakan hal-hal yang dianjurkan bagi umat muslim yang harus dilaksanakan juga saat hari Jumat seperti itu. Kemudian juga perlu kami informasikan satu kali lagi bahwa untuk yang akan bertindak sebagai imam pada hari ini nanti adalah dari pihak kepenghuluan Masjid Raya Al-Fatah. Kemudian untuk khatib jadi sholat Jumat ini adalah Dr. Didin Baharudin MUD. Kemudian juga tema yang akan disampaikan dari khutbah tersebut adalah tentang ketakwaan. Baik, saat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan yang kedua untuk sholat Jumat ya. Dan saya Tio Nugroho menyampaikan langsung, melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah. Saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Saya Tio Nugroho melaporkan untuk Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimu salihat wa bi'afwihi tughfarul dhunuba wa sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurabat wa bilutfihi tustarul uyuba wa zalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law kana lin-nasi wadiyan min malin labtagha wadiyan thalithan wa la yamla'u jawfa ibni adam illa bit-turab. Wa qala aidan, warda bima qasamahullahu laka takun agnan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah di hari yang mulia ini, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya khatib berwasiat mengingatkan kita semua, wabil khusus diri khatib secara pribadi, mari kita terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, menjauhi, meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dengan hal tersebut kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah setiap urusan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya itu, dalam ayat yang tadi dibacakan Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa, Allah akan senantiasa memberikannya karunia, nikmat, rezeki dari hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka, namun karena ketakwaan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita terus memperbaiki diri, semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari terakhir kita menyaksikan pemberitaan yang sangat luar biasa. Sebuah kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum yang justru seharusnya berada di barisan terdepan pemberantasan korupsi itu sendiri. Berita ini bukan sekedar gosip politik. Ia adalah cermin, tazkirah, pengingat bagi kita semua. Sebab jika direnungkan, hampir seluruh kasus korupsi memiliki akar yang sama. Bukan karena pelakunya kekurangan harta atau kurang gaji, melainkan karena ada penyakit hati yang tidak pernah merasa cukup.
Islam menyebutnya penyakit tamak, rakus atau serakah. Dan penyakit ini tidak pandang jabatan. Ia bisa menjangkiti siapa saja, termasuk mereka yang paling dipercaya untuk memberantasnya. Sang penjaga bisa berubah menjadi pencuri jika hatinya tidak lagi dijaga oleh takwa. Dan yang lebih memprihatinkan, kisah itu bukan kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Ia hanyalah satu titik dari gambaran yang jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia patut menanggung malu karena terus-menerusnya perilaku koruptif dan keserakahan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian penduduknya. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2025 justru turun menjadi skor 34 dari 100, anjlok dari skor 37 pada tahun sebelumnya, dan menempatkan Indonesia di peringkat ke-109 dari 180 negara, merosot 10 tingkat dari tahun lalu. Bangsa ini tidak sedang membaik, ia sedang mundur. Ada kasus-kasus korupsi di Indonesia yang sangat fenomenal, bukan sekedar besarnya kerugian negara, namun juga karena pelakunya berpendidikan tinggi, berpangkat tinggi, dan bergaji besar. Sebut saja kasus tata kelola migas dan timah yang ditaksir merugikan negara hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah, kasus pengadaan Chromebook, hingga kasus tata kelola MBG. Dan korupsi tidak hanya berhenti di ibu kota. Dalam rentang kurang dari sebulan terakhir saja, atau hanya di bulan Juli ini, sedikitnya 4 kepala daerah di berbagai provinsi berbeda, satu demi satu ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh lembaga anti rusuah kita. Modusnya beragam, suap proyek, gratifikasi jual beli jabatan, hingga pemerasan terhadap perangkat daerah. Bahkan di salah satu daerah, seorang kepala daerah diduga memeras ratusan anggota koperasi tani kecil. Seorang atau petani-petani yang seharusnya dilindungi justru diperah demi memperkaya pejabatnya sendiri. Jamaah sekalian, disinilah letak kekejian sesungguhnya dari korupsi. Ia bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan gizi yang layak, hak petani atas koperasinya sendiri, hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera. Dari sisi pelakunya, contoh-contoh di atas menjadi bukti bahwa korupsi dilakukan bukan karena kekurangan harta, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin meski bergelimang harta. Disinilah pentingnya secara kontinu kita saling mengingatkan agar takwa benar-benar menjadi pakaian kita, libas kita, libasut takwa. Namun, takwa bukan sekedar rajin beribadah, melainkan juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika seseorang berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan dunia. Jamaah sekalian, sebelum kita terlalu jauh menuding para pejabat itu, izinkan saya mengajak kita menoleh sejenak ke dalam diri kita sendiri. Sebab penyakit tamak ini sesungguhnya juga hidup dalam bentuk-bentuk kecil yang sering kita anggap biasa. Berapa banyak di antara kita yang menganggap uang kas kantor, dana organisasi, atau anggaran kegiatan yang dititipkan kepada kita seolah-olah menjadi milik pribadi, dipakai sesuka hati tanpa laporan yang jujur, dianggap rezeki tambahan selama tidak ketahuan atasan. Itulah korupsi dalam skala kecil, benih yang sama persis dengan yang kelak tumbuh menjadi pohon rasuah bernilai triliunan rupiah. Kasus-kasus besar yang kita saksikan di layar televisi, di media sosial, hanyalah sampel yang kebetulan tertangkap. Bisa jadi ia justru cerminan dari kondisi masyarakat yang lebih luas, sebab pemimpin tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari rahim masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat terbiasa menyuap agar urusan dipercepat, terbiasa menganggap fasilitas bersama sebagai hak pribadi, terbiasa memandang kejujuran sebagai kenaifan, maka jangan heran bila yang baik atau bila yang naik menjadi pemimpin
adalah orang-orang dengan kebiasaan yang sama persis, hanya saja dalam panggung dan skala yang jauh lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman ketika ukuran keberhasilan sering diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan. Padahal cara pandang keliru semacam inilah yang justru menjadi akar dari penyakit tamak itu sendiri. Ada sebuah nasihat bijak yang mengoreksi cara pandang ini dengan tajam. Wa yafhamu katsirun minan nasi al-yawm annal ghina kathratul mal wa annal faqra qillatul mal wa huwa fahmun la yaliku ayyasdira an fadilin wa innamal ghina amrun nisbiyun faman qallat hajatuhu fahuwal ghina wa in lasiqat kaffuhu bitturabi wa man kathurat hajatahu fahuwa fakirun wa in malakat dunya fadul matami'il kathirati fakirun wa in kana lahu malun kathirun. Banyak orang hari ini memahami bahwa kaya adalah banyaknya harta dan miskin adalah sedikitnya harta. Pemahaman ini tidak layak keluar dari orang yang berakal. Kekayaan sesungguhnya bersifat relatif. Siapa yang sedikit kebutuhannya, dialah orang kaya, walau tangannya menyentuh debu. Siapa yang banyak kebutuhannya, dialah orang miskin, walau memiliki dunia. Pemilik ambisi yang tak terbatas adalah orang miskin, sekalipun hartanya melimpah. Ilmu psikologi modern pun sesungguhnya mengkonfirmasi kegelisahan lama ini lewat istilah yang mereka sebut dengan hedonic treadmill, roda hedonis. Semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin cepat pula rasa cukupnya menguap, karena garis start kebahagiaannya ikut bergeser naik. Ia berlari kencang di atas roda, namun tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Inilah yang 14 abad tahun lalu sudah digambarkan Al-Quran dan juga disabdakan Nabi Muhammad SAW jauh sebelum psikologi modern lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Surah ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar penumpukan harta hingga lupa bahwa kehidupan dunia hanya sementara, hanya tempat persinggahan. Disebut At-Takatsur karena ia bukan sekadar berlomba menumpuk harta, namun juga karena cara memperolehnya yang batil, seperti tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan berbagai perilaku batil yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibn Adam wadiyan min malin, labdagha wadiyan thalithan wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa biturab." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia menginginkan lembah yang kedua, dan tidak ada yang memenuhi perutnya kecuali tanah atau kematian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kerakusan tidak pernah berhenti sampai jasad diletakkan ke liang lahat dengan tanpa daya, persis seperti roda hedonis yang terus berputar tanpa garis akhir sampai maut yang menghentikannya secara paksa. Ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakan. Islam mendorong hal itu selama diperoleh dengan sah, dengan halal, dengan tayyib, dan disalurkan dengan baik. Karena harta yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan kata khair. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Bahkan Allah menyebut harta sebagai pokok kehidupan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta disifati dengan kata pokok atau qiyamah, pokok kehidupan. Sejarah Islam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat yang kaya raya atau crazy rich, seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, atau Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Namun ingat, bagi mereka harta hanyalah wasilah, harta dan jabatan hanya disimpan di tangan, bukan di hati. Harta dicari dengan cara yang halal dan berkah, tanpa ketamakan dan keserakahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
Penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah sangat banyak. Kedua, selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya sehingga lupa bersyukur. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan: suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga korupsi. Karena itu, para ulama mengatakan, "Ma sabaqat aghsanu dhullin illa bi budri tam'in." Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan melainkan lahir dari benih ketamakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak hanya melarang penyakit tamak atau rakus serakah, tapi juga memberikan obatnya. Obat penyakit tamak adalah qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan setelah berikhtiar secara maksimal. Jika tamak adalah wabah yang menular lewat gaya hidup dan lingkungan, maka qanaah adalah vaksinnya. Ia tidak menghilangkan godaan dunia sepenuhnya, tetapi ia membangun imunitas spiritual sehingga hati tidak mudah tumbang setiap kali godaan itu datang. Qanaah bukan berarti malas, bukan menolak kemajuan, bukan pasrah kepada kemiskinan, dan bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seorang bekerja lebih keras karena ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah, dan diridhoi Allah. Orang yang qanaah tetap bercita-cita tinggi, tetapi jalannya harus benar. Ia ingin kaya, tetapi dengan cara yang halal dan berkah. Ia ingin sukses, tetapi tanpa menzolimi orang lain. Ia ingin karirnya melesat, tetapi tanpa menginjak sesama dan menjilat atasan. Ia ingin menjadi pemimpin, tetapi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit, tetapi hidupnya damai. Sebaliknya, banyak orang bergelimang kekayaan namun hidup dalam kecemasan dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar, persis seperti yang kita saksikan kepada para pejabat yang hari ini duduk di kursi pesakitan. Kehilangan kehormatan yang mereka bangun bertahun-tahun hanya karena satu titik lemah yang tidak dijaga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengapa qanaah mampu mencegah korupsi? Karena ia membangun lima lapis imunitas dalam hati manusia. Pertama, imun syukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain, atau psikologi modern menyebutnya dengan social comparison, atau kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain yang hari ini makin diperparah oleh media sosial yang tiap hari memamerkan atau flexing kehidupan orang lain yang tampak lebih mewah. Rasa syukur adalah penawar langsung dari jebakan perbandingan tanpa akhir ini. Kedua, imun amanah. Ia sadar setiap jabatan akan diminta pertanggungjawaban, bukan sekedar panggung untuk pamer pencapaian. Yang ketiga, imun rasa malu kepada Allah. Walau tidak ada manusia yang melihat, ingat Allah Maha melihat. Yang keempat, imun kesederhanaan. Semakin sederhana gaya hidup seseorang, semakin kecil godaan untuk korupsi. Jangan jadi FOMO atau fear of missing out, tapi jadilah JOMO, joy of missing out. Kelima, imun akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanya oleh Allah, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Jamaah sekalian, hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga telah dibentuk, berbagai hukuman telah dijatuhkan. Namun, selama penyakit tamak, rakus, serakah masih bercokol dalam hati manusia, korupsi akan selalu mencari jalan baru, bahkan menyusup ke dalam lembaga yang seharusnya memberantasnya. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur, bukan sekedar anak-anak yang pintar. Sekolah harus menanamkan integritas, bukan sekedar mengejar nilai. Masjid harus menghidupkan kembali makna qanaah, bukan sekedar ramai saat sholat Jumat. Kantor harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat, tetapi sistem hanya akan efektif apabila diisi oleh manusia-manusia yang hanya takut kepada Allah. Dzalika liman khasyia rabbah, orang-orang yang hanya takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini menjadi tazkirah kepada kita semua, pengingat bagi kita semua agar terus memperbaiki diri, terus optimis akan bangsa ini, dapat menghiasi diri kita dengan sifat qanaah, membersihkan hati kita dari sifat tamak. Semoga umat ini benar-benar menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia emas 2045. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

عليهم وربهم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatiha. Allah taqabbal salat wa du'a yakhtim bi salihati a'malana. Wa ila arwahi amwatina wa amwati al-muslimin wa al-mu'minin ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yatawashahum bi rahmatil mawla.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melaksanakan salat gaib dengan niat kepada yang pertama almarhum Muhammad Asib Bahtiar Lestaluhu meninggalnya di Tuluhu, yang kedua almarhum Muhammad Jawad bin Hussein bin Ali Al-Habsi di Jakarta, yang ketiga almarhum Zainal Rolodesi di Negeri Lima, dan yang keempat almarhum Attar Mahattar Makkawang bin Hasbullah di Semarang. Salatu jami'ah, salatu la ilaha illallah.
0: Tiga orang.
2: Allahu Akbar.

0: bayar 65.000.
1: Pendengar umat Islam dimanapun Anda berada, demikian sajian kami untuk Anda. Sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tadi dengan khotib Dr. Didin Baharudin MUD bersama dengan imam dari penghulu Masjid Al-Fatah di jumpa hari ini, Jumat yang terakhir di bulan Juli 2026. Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

0: Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lai Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.
2: Sekian Cek Fakta.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari kami RRI Ambon. Pastikan program makan bergizi gratis tetap tepat sasaran. Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah di Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
2: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
3: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Karena harapan kita ada sinkronisasi itu.
2: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Saya Jos Ruiz, selamat siang.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman yang dari jumpa sejak saat ini. Nanti ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: biasanya berat.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih, aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E-J-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu? Kepleset.
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, hiburan yang sudah kami hadirkan kami cukupkan dan saat ini sudah berada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan program informasi seputar Maluku-Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini.

0: kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino.
1: Kita berfungsi pengurangan masa pidana saja ya. Jadi dari 3 orang ini semua kasus pidana umum ya.
2: Saudara, kami hadir kembali untuk mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku di hari ini edisi Jumat 31 Juli 2024-26. Dan tadi cuplikan berita utama kami, kami rangkaikan juga dengan beberapa informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Teis Dekok.

Selamat sore saudara, kami menyapa Anda di wilayah Indonesia Timur dan selamat siang pendengar yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat. Berikut kami sampaikan selengkapnya dinamika Maluku untuk saat ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Peristiwa naas warga hilang saat memanah ikan kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku setelah pekan lalu menimpa seorang warga Desa Alusi Kelaan. Insiden serupa kini kembali merenggut nyawa Yosep Anta Jalim, remaja berusia 15 tahun asal Desa Kabiarat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin awal pekan ini. Usai pergi menyelam dan mencari kerang bersama rekannya di perairan setempat. Berdasarkan keterangan koordinator Pos SAR Samulaki Wahyunan Samal, korban dan temannya sempat berpisah saat mencari ikan di lokasi kejadian. Namun hingga sore hari, hanya rekannya saja yang berhasil kembali ke rumah. Warga bersama tim SAR gabungan yang melibatkan unsur Polairut, Polres, juga BPBD setempat hingga masyarakat, kemudian langsung melakukan pencarian secara intensif selama 3 hari di sekitar pesisir Desa Kabiarat. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil, jasad korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Kamis kemarin dalam kondisi telah meninggal dunia. Usai dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga, pihak Pos SAR Samulaki secara resmi menyatakan operasi pencarian terhadap korban ditutup. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku dikabarkan telah menyelesaikan ekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Meski pihak kejaksaan belum mengumumkan secara resmi sejumlah nama seperti inisial MM selaku kuasa pengguna anggaran dan ES selaku pejabat pembuat komitmen dari Dinas PUPR Maluku, serta seorang kontraktor berinisial F, kini mencuat ke publik dan beredar kuat dalam bursa calon tersangka. Proyek pembangunan infrastruktur air bersih yang bersumber dari dana pinjaman PT SMI senilai 12,4 miliar rupiah ini berakhir mangkrak. Progres pengerjaan di lapangan diperkirakan hanya mencapai 20-30% saja. Dan saat ini menyisakan instalasi pipa tanpa mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga di Desa Pelau, Kailolo, Oma, dan juga Wasu. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku, kegagalan proyek ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menegaskan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari tim penyidik mengenai jadwal pengumuman tersangka. Ia juga memastikan Kejati Maluku tetap berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional. Sementara itu, publik kini menantikan langkah tegas Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek yang merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak warga Pulau Haruku akan kebutuhan air bersih. Saudara, dalam menghadapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumdam Tirta Yapono memastikan pasokan air bersih di Kota Ambon tetap aman dan lancar. Selengkapnya dihadirkan laporan Lina Tehupuring.
1: Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan kini memasuki tahap krusial bersama Pansus DPR RI setelah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Regulasi yang telah diperjuangkan DPD RI selama lebih dari satu dekade ini dihadirkan untuk mengubah paradigma pembangunan nasional agar tidak lagi berorientasi pada wilayah daratan semata, sekaligus mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah-daerah berbasis kepulauan, salah satunya di Provinsi Maluku. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Ma'anawiya Sangaji, menyambut baik kemajuan pembahasan ini, di mana Ma'anawiya menegaskan kebijakan alokasi anggaran selama ini terkesan kurang adil bagi Maluku, yang 92,4%-nya adalah terdiri dari perairan laut. Menurutnya, RUU ini hadir bukan untuk meminta keistimewaan berlebih bagi Maluku, melainkan demi menciptakan kesetaraan layanan dasar dan memastikan kehadiran negara di seluruh pulau. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah daerah di Maluku dan berharap seluruh fraksi di DPR RI dapat memahami urgensi pengesahan RUU ini demi menjaga keutuhan NKRI. Dikatakan saat ini proses pembahasan terus berlanjut dengan menyerap aspirasi dari 10 provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan guna mematangkan draft sebelum disahkan menjadi undang-undang kepulauan nanti. Saudara, guna memperkuat deteksi dini konflik sosial dan mencegah kriminalitas, Kepolisian Daerah Maluku resmi meluncurkan program inovasi Rumah Polima. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Liase pada Rabu kemarin. Langkah ini menjadi bentuk transformasi strategi kepolisian yang menitikberatkan pada penguatan fungsi pencegahan dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Berbeda dengan pos pengamanan konvensional yang bersifat sementara, Rumah Polima dirancang sebagai tempat tinggal permanen bagi personil Polri di tengah pemukiman warga. Ditegaskan Kapolda, tantangan keamanan saat ini seperti tingginya kasus penganiayaan, juga KDRT hingga potensi bentrok warga tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara represif. Saat ini polisi dituntut aktif jemput bola, turun langsung mengayomi serta menyelesaikan riak persoalan yang sosial sebelum berkembang menjadi sebuah tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Masugi menyampaikan keberadaan personel yang menyatu dengan tinggal berampingan dengan warga diharapkan mampu menciptakan deteksi dini yang lebih responsif. Selain program Rumah Polima, Polda Maluku juga terus mengoptimalkan layanan call center 110 dan pemetaan kerawanan wilayah demi mewujudkan situasi kamtimas yang aman serta kondusif di seluruh wilayah Maluku.

0: Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi berganti melalui surat keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin tertanggal 29 Juli 2026. Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ditunjuk menggantikan Herbert Pesta Hutapea sebagai Kajari Maluku Tengah yang baru. Mutasi kali ini juga membawa kabar gembira bagi dua putra daerah Maluku. Masing-masing Ahmad Latupono, jaksa asal Pulau Haruku, dipromosikan sebagai Kajari Jayawijaya Papua. Sementara Ali Toatubun, jaksa kelahiran Kei, dipercaya jaksa agung untuk mengemban tugas baru sebagai Kajari Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Tengah pergantian pimpinan ini, Kejari Maluku Tengah masih menangani dua kasus dugaan korupsi besar yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan korupsi dana bansos 2023 senilai 9,7 miliar dan kredit fiktif Kupedes BRI unit Pasahari sebesar 4,1 miliar rupiah. Sebelum resmi hengkang, publik ini menanti penetapan tersangka atas kedua perkara itu. Langkah memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kebudayaan kembali digelorakan di Kota Ambon. Ambon Music Office bekerjasama dengan Yayasan Pimpinan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitenala Cabang Pulau Ambon menggelar kelompok diskusi Terpumpum. Forum ini menghimpun para pendidik tingkat TK, SD hingga SMP untuk merumuskan integrasi musik ke dalam kurikulum pembelajaran demi mengkokokkan identitas Ambon sebagai UNESCO City of Music. Diskusi yang dibuka oleh Ketua YPPK Dr. J.B. Sitenala Cabang Ambon, Pendeta W.A. Beresabi, menghadirkan Direktur AMO Roni Lupis dan Deputi Event AMO Maynard R.N. Alphonse sebagai narasumber dalam pemaparannya. Para pemateri menekankan pentingnya peran dunia pendidikan sebagai hulu ekosistem kreatif kota, serta membagikan metodologi praktis penerapan seni musik dalam kegiatan belajar-mengajar harian di sekolah tersebut. Hasil utama dari diskusi ini merekomendasikan penerapan kurikulum muatan lokal musik tradisional di seluruh sekolah naungan YPPK Dr. J.B. Sitenala. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan warisan budaya lokal dan mengasah kecerdasan emosional siswa, tapi juga menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai pelopor lahirnya generasi muda yang bangga akan identitas Ambon sebagai kota musik dunia. Puluhan warga binaan Rutan Ambon diusulkan untuk menerima remisi umum pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Agustus yang ke-81 nanti. Selengkapnya laporan reporter Sahira Sanghaji.
1: Momen hari kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar gembira bagi warga binaan di rumah tahanan negara, rutan kelas 2A Ambon. Dari total 230 orang warga binaan, ada 50 orang diusulkan menerima remisi atau pengurangan masa hukuman, 4-17 Agustus 2026. Untuk rinciannya, 47 orang diusulkan menerima remisi 1 atau RU1 dengan pengurangan hukuman bervariasi, sedangkan 3 orang lainnya diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau RU2 yang memungkinkan mereka langsung bebas apabila mendapat persetujuan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, kepada RRI mengatakan untuk usulan remisi tersebut telah disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku untuk diteruskan ke kementerian. Ia juga menyampaikan warga binaan yang diusulkan menerima remisi harus memenuhi syarat, yakni telah menjalani pidana minimal 6 bulan serta menunjukkan perilaku baik selama mengikuti program pembinaan di rutan.
2: Remisi pengurangan masa pidana saja ya, jadi dari 3 orang ini semua kasus pidana umum yang mendapatkan remisi langsung bebas. Total warga binaan 230 orang. Ya. Nah, pengusulan remisi ini untuk mendapatkan remisi mereka harus satunya berkelakuan baik. Mereka sudah menjalani pidana selama 6 bulan. Ya, jadi dalam tahap itu ada penilaian-penilaian juga di dalamnya dan juga setelah itu di sidang kedetikan apabila mereka sudah maka mereka akan mendapatkan remisi yang ditentukan.
1: Jeffrey Versulesi menambahkan remisi merupakan hak warga binaan tetapi hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi ini juga bentuk apresiasi negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat. Jadi ada proses penilaian dan verifikasi sebelum dilakukan pengusulan. Kebijakan ini juga bertujuan memotivasi narapidana agar terus memperbaiki diri dan siap kembali diterima masyarakat setelah bebas nanti. Sahira Sangaji.
0: BMKG dan para nelayan yang ada di Kota Ambon untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca guna menjaga keselamatan saat melaut. Hal itu disampaikan atau diminta oleh BMKG dan hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Koperasi dan Kerjasama BMKG Yuli Kartiningsih dalam pembukaan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 2026. Menurutnya, pemahaman cuaca yang akurat dan cepat sangat penting agar nelayan dapat menentukan strategi serta waktu melaut yang aman. Langkah ini menjadi krusial mengingat nelayan kerap berhadapan dengan risiko cuaca ekstrim seperti angin kencang, gelombang tinggi, hingga hujan lebat. Melalui program SLCN, BMKG berkomitmen menyediakan informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan cepat dipahami. Para peserta tidak hanya dilatih membaca navigasi cuaca, tetapi juga diharapkan mampu membagikan pengetahuan tersebut kepada sesama rekan nelayan di daerahnya. Kepala BMKG Maritim Yosudarso Ambon Mujahidin menyebutkan kegiatan SLCN tahun ini diikuti 40 perwakilan kelompok nelayan. Selain meningkatkan kapasitas teknis, program ini juga bertujuan membangun budaya sadar cuaca di kalangan masyarakat pesisir. Pemanfaatan teknologi cuaca secara tepat diharapkan dapat membantu nelayan mengambil keputusan yang jauh lebih aman sebelum melaut. Yang terakhir, gelar Putri Pariwisata Maluku yang disematkan kepada Helvi Nanda Kahuparu bukan sekedar tentang mahkota dan kemewahan. Daerah kelahiran Ambon 24 Maret 2007 ini menjadikan prestasinya sebagai amanah untuk membawa cerita tentang kampung halamannya di negeri Kaibobu, Seram, bagian barat ke panggung nasional sebelum dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Maluku. Nanda yang juga berbekal prestasi sebagai runner-up Jujaro Kota Ambon 2025 terus mengasah kepercayaan dirinya untuk mempromosikan kekayaan alam dan budaya Maluku. Lewat kiprahnya itu, ia mengusung gerakan advokasi bertajuk The Silent Guardians yang berfokus pada pelestarian ekosistem mangrove serta tradisi sasi laut. Menurutnya, sasi laut bukan sekedar aturan adat, melainkan filosofi hidup masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan alam pesisir. Advokasi ini turut mendorong pemberdayaan warga melalui produk olahan laut, kerajinan tangan, hingga promosi wisata berbasis media digital, agar identitas budaya Maluku makin dikenal luas. Komitmen tersebut makin kuat setelah Nanda dianugerahi gelar adat Hena Poputahisane saat berkunjung ke Kaibobu pada pertengahan Juli lalu. Ia berharap pembangunan pariwisata di Maluku tidak hanya berhenti pada promosi semata, tapi juga didukung oleh pembenahan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan bagi sesama. Bagi Nanda sendiri, pariwisata sejati adalah tentang merawat alam, melestarikan budaya, dan memastikan masyarakat lokal tumbuh bersama kemajuan daerahnya.

Berakhirnya informasi tadi, saudara, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Alapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumdam Tirta Yapono pastikan pasokan air bersih di Ambon tetap aman dan lancar. Puluhan warga binaan rutan Ambon diusulkan menerima remisi umum di HUT RI ke-81. Mewakili kerabat yang beraktivitas siang ini, saya Teis Deko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar."
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Fanat menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual. Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026 setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil yang positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Cerah ya di hari ini, peregar Jumat 31 Juli 2026, hari yang terakhir di bulan Juli. Besok sudah gajian, bagi yang gajiannya di tanggal 1 tiap bulannya ya. Dan di hari-hari seperti saat ini, apalagi cerah, libur, bagi yang libur, yang nyantai di rumah, libur tapi ingin nyantai aja, libur atau juga ingin beraktivitas yang ada di luar rumah, feel free ya, bisa Anda lakukan apapun, yang penting aman adanya. Nikmati libur bersama dengan keluarga adalah hal-hal yang sangat penting sih sebenarnya, ketika Anda sudah menghabiskan waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan di hari ini mumpung libur atau besok misalnya, ya let's go, lakukanlah sebaik mungkin apa yang bisa Anda nikmati bersama dengan orang terdekat Anda.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan.
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu? Kepleset.
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Rekan satu informasi saya hadirkan dulu dikutip dari laman rri.co.id. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan regulasi yang tidak berhenti pada pengaturan di atas kertas, tapi mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Maluku melakukan analisis dan evaluasi ya, terhadap peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Evaluasi diarahkan untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut masih relevan, efektif, dan mampu menjadi instrumen perlindungan yang dapat diterapkan secara optimal. Selain menguji kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perhatian juga diberikan ya pada kejelasan norma, potensi disharmoni maupun tumpang tindih peraturan atau pengaturan, serta efektivitas penerapan di lapangan.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

0: Clara. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
2: Oke.
0: Iya.
2: Oke.
1: Udah lihat?
2: Tapi aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Gitu?
1: Enggak.
2: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya?
2: Gimana?
1: Ya bisa lah.
2: Iya, oke.
1: Kan banyak klien kita. Masa nggak bisa?
2: Oke.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Pendengar pelaksana tugas, Kepala Puskesmas Debut, Salmon Jamlean, terus berupaya ya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Jamlean menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar menjadi prioritas utama, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Hal ini pendengar dilakukan ya dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia serta pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Debut. Keterbatasan yang dihadapi di lapangan tidak menjadi hambatan untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal. Namun, kondisi tersebut pendengar menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan mencari solusi agar pelayanan kesehatan tetap berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini pendengar. Nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore, saat lagi Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain, ada Susan ya, hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya justru komitiri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.
1: Thank you.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda pendengar semua di mana saja berada ya. Kami masih terus menemani Anda pendengar di sore ini, saya Susan, dengan penuh semangat sudah siap untuk Anda ya dengan berbagai acara yang akan saya hadirkan menemani pendengar semua di sore ini. Untuk edisi siar hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dan pendengar, di sore ini kami hadirkan untuk Anda ekonomi digital ya dalam acara Mosaik Indonesia untuk Anda saat ini. Selamat sore dan tetap bersama kami di Prom 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, di antaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda saat ini ya. Pendengar, saya Susan masih tetap setia mengisi ruang dengar Anda di saat ini. Semoga tetap eksis dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami hadir untuk Anda di musik dan informasi saat ini ya pendengar. SMP Negeri 12 Ambon menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelestarian lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam gerakan menanam sejuta gadihu yang dicanangkan pemerintah Kota Ambon. Kepala SMP Negeri 12 Ambon, Sara Warela, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pemerintah Kota Ambon tersebut sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah. Pihak sekolah merasa bertanggung jawab untuk turut mensukseskan program penghijauan yang berdampak positif bagi lingkungan kota. Guna mendukung kelancaran aksi tersebut, pihak SMP Negeri 12 Ambon telah menyiapkan sekitar 100 anakan pohon gadihu sejak jauh hari ya. Dan Sarah menjelaskan bahwa anakan gadihu yang ditanam telah dipastikan memiliki perakaran yang kuat agar tumbuh subur dan tidak mati setelah dipindahkan ke lahan terbuka.

0: ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang. Gue gak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo, Rin.
1: Tapi bener gak sih? Gue masih ada di hati lo.
2: Jangan tanya aku.

0: kesatuan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur.
1: Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, diantaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi, kami akhiri informasi terupdate untuk Anda di sore ini ya pendengar. Dan kita kami akan hadirkan untuk Anda beduk adzan maghrib yang jatuhnya nanti di menit ke-34 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Kita jelang beduk adzan maghrib di saat ini pendengar, untuk pendengar umat Muslim di mana saja Anda berada.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Latif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi untuk Anda pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami akhiri ya pendengar lagu-lagu religi islami untuk Anda di saat ini, dan kita lanjutkan dengan musik dan informasi untuk Anda saat ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi untuk Anda saat ini bahwa masyarakat Kota Ambon menilai kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Kota Ambon tetap berjalan optimal meski saat ini tengah beroperasi di lokasi kantor darurat. Antusiasme warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan terpantau tetap tinggi setiap harinya di tengah proses pembangunan gedung kantor baru. Dan pendengar, oleh karena itu warga berharap pemerintah Kota Ambon dapat memberikan perhatian ekstra terkait keterbatasan fasilitas fisik di kantor sementara tersebut. Pemohon mendesak adanya penambahan kursi penunggu agar warga yang datang belakangan tidak perlu berdiri lama saat mengantre pelayanan.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri lagu-lagu dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini pendengar, dan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan judul Komunikasi Penuh Kasih Dalam Keluarga bersama Ria Anis Purwaningrum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita beserta seluruh anggota keluarga. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema komunikasi penuh kasih dalam keluarga.

Saudara-saudari sedharma, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang, penghormatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Namun ironisnya, keluarga juga sering menjadi tempat munculnya pertengkaran. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Seringkali kita lebih sopan kepada orang lain daripada kepada anggota keluarga sendiri. Kepada teman kita mampu berbicara lembut, tetapi kepada pasangan, orang tua, atau anak, justru kita mudah membentak. Kita lupa bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata dapat menyembuhkan hati, tetapi juga dapat melukai lebih tajam daripada senjata.

Dalam ajaran Buddha, komunikasi bukan hanya soal berbicara, melainkan juga merupakan latihan batin. Sang Buddha mengajarkan tentang sama waca atau ucapan benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur delapan. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Majjhima Nikaya bagian 58, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau hanya mengucapkan kata-kata yang memenuhi tiga syarat. Apakah tiga syarat itu? Apa yang benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Itulah yang diucapkan oleh Tathagata. Ajaran ini sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Sebelum berbicara kepada pasangan, anak, atau orang tua, kita dapat bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang akan saya katakan benar? Apakah bermanfaat? Apakah saat ini waktu yang tepat untuk mengatakannya? Apakah saya mengucapkannya dengan penuh kasih? Jika salah satu jawaban adalah tidak, mungkin lebih baik kita menunda berbicara sampai batin menjadi lebih tenang. Ada suatu kisah tentang paku di pagar. Dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang sangat pemarah. Sedikit saja keinginannya tidak terpenuhi, ia langsung berteriak kepada ayah dan ibunya. Suatu hari sang ayah memberikan sekantong paku. Ia berkata, "Anakku, setiap kali kamu marah dan melukai orang lain dengan kata-katamu, tancapkanlah satu paku di pagar belakang rumah." Hari pertama, anak itu menancapkan hampir 50 paku. Hari demi hari, ia mulai belajar mengendalikan amarahnya. Lama-kelamaan, jumlah paku yang dipukul semakin sedikit. Suatu hari, ia berhasil tidak marah sama sekali. Ayahnya kemudian berkata, "Anakku, sekarang setiap hari kamu berhasil mengendalikan amarahmu, cabutlah satu paku." Beberapa minggu kemudian, semua paku telah dicabut. Sang ayah kemudian mengajak anaknya untuk melihat pagar itu. "Lihatlah pagar ini. Memang pakunya sudah dicabut, tetapi bekas lubangnya tetap ada. Begitu pula dengan kata-kata kasar. Walaupun kita sudah meminta maaf, tetapi luka di hati orang lain kadang tetap membekas." Anak itu menangis dan kemudian memeluk ayahnya. Sejak saat itu, ia belajar untuk memilih kata-kata yang penuh

Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa meminta maaf sudah cukup. Padahal, luka batin membutuhkan waktu untuk sembuh. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita berhati-hati sejak awal, bukan baru menyesal setelah menyakiti. Komunikasi penuh kasih bukan berarti selalu setuju. Komunikasi penuh kasih berarti menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti. Dalam Sigalawada Sutta, di Nikaya bagian 31, Sang Buddha mengajarkan hubungan harmonis di dalam keluarga. Orang tua memiliki kewajiban membimbing anak menuju kebajikan, memberikan pendidikan, menanamkan nilai moral, dan mempersiapkan masa depan anak. Sebaliknya, seorang anak hendaknya menghormati orang tua, merawat mereka, menjaga nama baik keluarga, dan meneruskan kebajikan yang diwariskan. Begitu pula hubungan suami dan istri juga dibangun atas dasar saling menghormati, setia, jujur, saling membantu, dan berbicara dengan penuh kelembutan. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat bertumbuhnya cinta kasih, bukan tempat pertengkaran. Di zaman sekarang, banyak keluarga tinggal serumah tetapi jarang berbicara. Ayah sibuk dengan pekerjaan, ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, anak sibuk dengan telepon genggam. Semua dekat secara fisik, tetapi jauh secara hati. Komunikasi bukan sekedar bertukar informasi. Komunikasi adalah menghadirkan perhatian. Kadang seorang anak tidak membutuhkan hadiah mahal. Ia hanya ingin didengarkan. Orang tua juga tidak selalu membutuhkan uang. Mereka ingin dihargai. Pasangan hidup pun sering tidak membutuhkan kata-kata indah. Mereka membutuhkan perhatian yang tulus. Maka, latihan mendengarkan menjadi bagian penting dari praktek Dhamma. Sang Buddha mengajarkan perhatian penuh atau sati.

Kita mulai dari hal-hal sederhana. Setiap pagi, ucapkan selamat pagi. Setiap malam, katakan terima kasih. Jika bersalah, katakan maafkan saya. Jika pasangan atau anak berhasil melakukan sesuatu, katakan saya bangga kepadamu. Kalimat sederhana ini mampu menumbuhkan kehangatan dalam keluarga. Saudara-saudari, rumah yang besar belum tentu menjadi keluarga yang bahagia. Yang membuat keluarga bahagia adalah hati yang penuh kasih. Kasih sayang bukan hanya dirasakan melalui pelukan. Kasih sayang juga terdengar melalui kata-kata yang lembut. Sebaliknya, kemarahan seringkali tidak dimulai dari perbuatan, melainkan dari ucapan yang tidak dijaga. Karena itu, mari kita menjaga lisan sebagaimana kita menjaga pikiran. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, marilah kita mengingat pesan Sang Buddha. Sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri, apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan kasih sayang? Apakah waktunya tepat? Jika keempat hal ini menjadi pedoman, maka rumah tangga kita akan dipenuhi kedamaian. Semoga setiap keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, welas asih, mudita, dan UPK atau keseimbangan batin. Semoga melalui komunikasi yang penuh kasih, hubungan antara suami dan istri semakin harmonis, orang tua dan anak semakin akrab, serta seluruh anggota keluarga hidup dalam kebahagiaan yang berdasarkan

Akhir kata Sabde Sata Towantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Namo Buddhaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri mimbar agama Buddha untuk Anda pendengar rumah Buddha di mana saja Anda berada. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari terakhir ya, pendengar, di bulan Juli tahun 2026. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda mini drama di saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar mini drama untuk Anda saat ini ya di 31 Juli 2026 saat ini dengan judul Teman Takkan Mati bersama RRI Ambon.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Ih, aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Kira-kira? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas, Son. Kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi di saat ini pendengar, terkait dengan berbagai komunitas yang ada di Maluku ya, khususnya Kota Ambon. Dan pendengar, komunitas barisan organisasi mahasiswa Ambon atau BOMA menggelar aksi bersih lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini melibatkan para mahasiswa bersama masyarakat yang bergotong royong membersihkan sampah di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas warga. Aksi dimulai sejak pagi hari dengan membersihkan ruas jalan, saluran air, serta area publik yang dipenuhi sampah plastik dan sampah rumah tangga. Selain melakukan pembersihan, para peserta juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Koordinator kegiatan BOMA mengatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman dan bebas dari berbagai penyakit. Dan pendengar, melalui kegiatan tersebut, BOMA berharap dapat menumbuhkan semangat gotong royong ya, khususnya di kalangan generasi muda agar semakin aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing ya. Aksi sosial seperti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar mahasiswa dan masyarakat.
1: Aku minta maaf kalau emang keberadaan aku semakin mengacaukan hubungan kamu sama dia. Tapi pada saat aku coba untuk jauh, cuma bayang-bayang penderitaan.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di saat ini. Dan saya Susan menemani Anda dengan info-info terupdate dari laman kami pendengar. Berbagai komunitas di Kota Ambon, salah satunya komunitas peduli lingkungan Kota Ambon, dengan berbagai aksi-aksi yang dilakukan mereka ya, dengan berbagai penghijauan yang menurut mereka memberikan keuntungan bagi semua program, semua dan masuk akal. Yang mau bergabung bersama komunitas pecinta lingkungan pendengar bisa bergabung bersama kami, bersama mereka ya, biar berbagai aktivitas yang dilakukan semuanya terupdate ya untuk Anda. Dan informasi juga bahwa implementasi program berbasis komunitas yang dijalankan sepanjang 2025 sampai 2026 di Kota Ambon ini terus menunjukkan perkembangan positif pendengar. Seluruh kegiatan yang berlangsung ini difokuskan pada pelibatan langsung komunitas seni dan masyarakat, dengan Terakota berperan sebagai fasilitator dalam memastikan arah program tetap berjalan sesuai kebutuhan bersama. Dan ini merupakan berbagai aksi dari anggota-anggota komunitas ya pendengar. Dan ini menjadi kunci utama dalam implementasi program. Seluruh kegiatan dikelola langsung oleh komunitas seni di Kota Ambon, terutama Terakota hadir sebagai fasilitator. Dan dijelaskan juga bahwa seluruh aktivitas program didesain berbuka dan dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, dokumentasi kegiatan secara rutin dipublikasikan melalui media sosial Terakota agar masyarakat dapat memantau perkembangan program secara langsung.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

mulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa di

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda saat ini ya. Berbagai informasi terkait komunitas kami akhiri pendengar, dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayar komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan.
9: Apa yang itu?
6: Oke.
10: Mundur, Pak.
6: Hati-hati.
7: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak? Ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
7: Oh gitu, Pak, ya.
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
8: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
9: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB, termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti,

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap menikmati berbagai acara di malam hari ini ya di Pro 1 RRI Ambon. Kami menemani Anda sesaat lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda pendengar di manapun Anda berada.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Pendengar, saya Susan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini ya. Kita hadirkan Ruang Rindu lagu-lagu ya dari tahun 2010 hingga 2020. Pop Indonesia menemani pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana malam hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi kami terus menemani Anda di saat ini. Ya, pendengar, dan kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 08135624588. Yang mau langsung bergabung bersama Susan di malam hari ini 3834921 dan nomor WhatsApp kami 08135624588. Yang mau bergabung lewat jalur TikTok juga boleh. Susan menanti untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Selamat malam, kita sapa dulu untuk yang punya tengah-tengah sana. Ada Kang Deden. Selamat malam Kang Deden. Apa kabar tengah-tengah malam hari ini? Tidak lupa juga untuk yang punya seputaran Paso. Kita sapa satu persatu ya. Mohon maaf jika yang kakak penyiar lupa menyebut namanya. Selamat malam untuk semuanya dan Zan masih terus menanti. Yang ada di Palu, ada Kak Farida. Selamat malam Kak Farida. Apa kabar orang Palu? Palunya gimana? apa kabar untuk semuanya ya? Dan yang mau bergabung di 3834921, Zan menanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya. Dan kami nikmati lagu-lagu untuk Anda di saat ini pendengar dari tahun 2010 hingga 2020 hadir untuk Anda. Agnes Monica dengan Teruskanlah, diikuti dengan Alda, Tangisan Yang Terakhir. Dan sambil menanti yang mau bergabung di 3834921 di Ruang Rindu malam hari ini. Kak Eci.

0: Baik, pendengar di 3834921 dan nomor WhatsApp kami ya di 0813-5624-5886. Sudah ada yang bergabung di malam hari ini ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, mau berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar dengan Kak Fabio ya?
1: Ya, iya, Kang Ujang, kabar baik.
0: Puji Tuhan.
1: Kang Ujang, kabar gimana?
0: Puji Tuhan, baik juga Kak Fabio. Lagi apa jam begini?
1: Udah monitor saja Pro 1 dan Pro 4 nih, baru dari Sabla itu.
0: Oke deh, pasti lagu-lagu sekarang menghibur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu. Bagaimana nih lagunya, tahun berapa?
0: Ini lagu dari tahun 2010 sampai 2020, lagu pop Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Lagu lagunya.
0: Di sini ada Krisdayanti.
1: Jangan pilih sendiri juga.
0: Oke.
1: Lagunya Run, Dekati Hati.
0: Run, Dekati Hati. Oke. Lanjut.
1: Ya, Run, Dekati Hati.
0: Mm-hmm.
1: Oke, salam ya.
0: Iya.
1: Oke, yang pertama, Dewa Caca Ayu Dimasuhi. Selamat malam, Dekati selalu. Om Dewa Hujan di Namlia, selamat malam. Berarti Bapak Depi, Bapak Angki, Saparwa selamat malam diberkati. Om Deden, tengah-tengah juga selamat malam diberkati selalu. Aldrino, Kampret, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam diberkati. Lalu Kakak Eva di Telaki, selamat malam juga diberkati selalu. Lalu ada Kakak Yaya Gracia juga di Batu Meja, selamat malam diberkati. Ibu Popi di Skip, Bunda Min di Benteng juga, selamat malam juga, salam sehat selalu. Lalu ada Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam diberkati selalu.
0: Iya.
1: Pina di Kebonjeruk bersama pacarnya yang tercinta, selamat malam diberkati selalu. Ibu Ria Jakarta, Ibu Dinda juga di Bogor, selamat malam, salam sehat selalu. Lalu ada Ibu Bunda Els. Lalu ada Nona Pika.
0: Iya.
1: Lalu ada Jingga sama Ulandari Manado. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu. Bapak Barcel juga, Mama Nona, Govindo, Govinda Fitri, Tulehu. Selamat malam, salam sehat selalu. Oke, lagunya ada, Sepucan?
0: Ada.
1: Oke, segitu saja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Fabio. Selamat malam ya, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan pendengar dari Fabio di seputaran Suli yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Kami masih terus menanti di 3834921 atau di nomor WhatsApp kami 083.

Kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar, di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini ya pendengar. Di 3834921 kami masih terus menanti yang mau bergabung di malam hari ini ya pendengar. Saya Susan masih tetap setia untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini. Untuk Kak Alfiano di jalur TikTok yang sudah bergabung, yang merequest lagu pilihannya boleh diganti ya, karena lagu yang Kak Alfiano pilih itu ada.

Hanya di Pro 4 RRI Ambon, tidak di sini ya. Mohon maaf sekali lagi, bisa marah ya, iya marah, marah untuk kakak penyiar boleh. Marah sama MD-nya, jangan marah sama penyiarnya ya. Itu salah besar. Baik, 3834921 di ruang rindu. Selamat malam untuk Anda semuanya di saat ini yang sedang menikmati suasana malam Sabtu ya. Tetap dengan cuaca Kota Ambon di saat ini yang sangat bersahabat ya pendengar. Kami masih terus menanti Anda di 3834921 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Kris Dayanti dan Anang dengan Demi Cinta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Susan masih terus menemani Anda ya di malam hari ini di 3834921. Selamat malam untuk yang punya palu, Kak Farida. Apa kabar Kak Farida? Sudah lama sing muncul-muncul di udara ya. Susan kayaknya sudah mulai lupa dengan suaranya Kak Farida. Jangan lewat WhatsApp ya melulu, tetapi sekali-sekali masuk di jalur telepon. Baik, selamat malam juga untuk siapa lagi ya yang sudah bergabung di saat ini, Kak Widi di Tokyo. Apa kabar orang Tokyo? Salam sehat ya dari Ambon Manisi untuk yang punya Tokyo. Baik, jangan lupa ya oleh-olehnya kalau pulang ke Indonesia. Kak Wiga Wonosobo, apa kabar orang Wonosobo? Di ruang rindu malam hari ini Susan masih terus menanti Anda yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk kita semua yang mau request lagu pilihannya di jalur TikTok juga boleh, jalur WhatsApp juga boleh ya pendengar. Nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5888 atau yang mau lewat jalur telepon 3834921. Di jalur TikTok juga boleh, yang sedang bersama kami di jalur TikTok boleh bergabung di saat ini. Baik, pendengar, kami masih terus menghibur suasana malam Anda dengan cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di malam hari ini ya pendengar. Dan di Kota Ambon sekarang lagi ramai ya dengan buah-buahan karena musim buahnya banyak sekali. Ada rambutan, ada durian, ada duku, ada langsah, dan masih ada lagi ya buah-buah yang lain yang tidak disebutkan. Jadi untuk Anda pendengar yang lagi jalan-jalan ke seputaran Kota Ambon dan sekitarnya, bisa mampir di seputaran Pantai Losari karena di situ pasarnya buah kalau di malam hari. Kami masih terus menanti Anda di 3834921, ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda. Kita nikmati Cindy Bernadette dengan Kesalahan Terindah, diikuti dengan Geisha Jika Cinta. Spesial untuk pendengar semua di malam hari ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Sebelum kami hadirkan Peter Pan yang terdalam spesial untuk yang punya som laki sana ya. Di malam hari ini untuk Anda nikmati ya. Kita hadirkan untuk Anda satu buah berita kehilangan. Bahwa telah hilang atau tercecer sebuah tas warna hitam di dalam mobil Avanza hitam pada hari Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 4 pagi di kawasan Kayu 3 Lapangan Tenggara. Di dalam tas hitam terdapat berkas-berkas administrasi untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat yang atas nama Flavianus Angwarmas. Dimohon dengan sangat kepada pemilik mobil yang ditumpangi oleh yang bersangkutan agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya dengan alamat keluarga Anton Sor Luri, nomor HP 0852-5281-7027, Kayu 3 Lapangan Tenggara Kompleks Kolam, atau langsung ke RRI Ambon Studio Pro 1 RRI. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat malam. Baik, pendengar, semoga informasi berita kehilangan yang kami sampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk yang punya ya, dan yang mohon untuk yang punya kendaraan bisa langsung menghubungi karena yang bersangkutan sangat membutuhkan surat-surat tersebut demi seleksi TNI Angkatan Darat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini. Satu dari Peter Pan dengan yang terdalam, spesial untuk Kak Alfiano di seputaran Somlaki.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Kami sudah menemani Anda ya pendengar, lagu-lagu musik jenjang malam sudah menghiasi rondengan Anda di saat ini pendengar. Dan kami akhiri kebersamaan kita, selamat malam untuk Anda semuanya. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengar terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami. Terlalu dengar Anda pagi ini, pendengar di hari yang baru, di bulan yang baru juga, Sabtu 1 Agustus 2026, sajian kami menemani Anda semuanya. Apa kabar? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang baik, sehat adanya di hari ini, di pagi ini pendengar, dengan banyak hal yang ingin Anda kerjakan, harapan kami semuanya terrealisasi dengan segala baik. Dan saya Jusri bakal temani Anda mendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, temani pagi ini untuk Anda pendengar Mutiara Pagi hingga jam 6 nanti. Dan ada renungan pendengar dengan judul Lompatan Iman Deborah, bersama dengan Pendeta FNB Narinto SDH.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Center Ruang Dengar Anda, kami hadirkan renungan dengan judul Lompatan Iman Debora bersama Pendeta Effendi Narinto STA. Kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Lompatan Iman Deborah, yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan dan memberkati seluruh hidup ini. Urapi hamba-Mu dan urapilah jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa menyambut firman di pagi hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di dalam kitab Hakim-Hakim 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tetapi untuk mempersingkat pembacaan ayat ini, kita baca sampai ayatnya yang ke-9 saja. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa membacanya ketika punya waktu di hari ini. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Agoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Ahinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya menggambarkan bagaimana gambaran kehidupan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua mati, kalau diibaratkan itu seperti sebuah siklus mata rantai yang tidak pernah terputus. Ketika bangsa Israel hidup dipimpin oleh seorang hakim, orang Israel hidup beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati. Tetapi ketika hakim yang memimpin tersebut mati, maka bangsa Israel mulai berbalik dan menyembah kepada para belhala seperti kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka, yang oleh karenanya maka Allah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk dijajah dan dikuasai oleh bangsa tersebut. Ada banyak bangsa yang pernah berkuasa atas zaman hakim-hakim dalam kehidupan bangsa Israel. Ada bangsa Filistin, Amalek, Midian, Moab, Amon, dan bangsa Kanaan. Oleh karena beratnya tekanan hidup yang disebabkan oleh bangsa-bangsa asing tersebut, maka mereka mulai merasakan betapa berat hidup mereka, dan mereka mulai berteriak kepada Tuhan Allah, dan kemudian Allah membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Setelah hakim tersebut membebaskan mereka, maka bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka berbakti kembali kepada Allah yang benar. Tetapi terjadi lagi, setelah hakim tersebut mati, mereka kembali menyembah kepada para berhala, bangsa-bangsa lain. Demikianlah siklus keadaan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim, yang sehingganya kita temui banyak hakim yang memerintah atas bangsa Israel. Dan kali ini mereka ada dalam suatu tekanan dan kekuasaan satu dominasi dari bangsa Kanaan yang rajanya adalah Yabin. Dan Yabin ini memiliki seorang panglima yang bernama Sisera yang mempunyai 900 kereta besi, belum dengan pasukan-pasukan yang mengiringnya. Oleh karena kehebatan, kedahsyatan dari tekanan Sisera tersebut, Israel ada dalam keadaan ketakutan, kesusahan, dan ada di dalam sebuah permasalahan dan pergumulan yang hebat. Disitulah ketika keadaan mereka tidak baik-baik saja, mereka mulai mencari Tuhan dan berhakim kepada Deborah, seorang nabiah yang diurapi oleh Tuhan. Kita bisa melihatnya di bagian ayat ketiga dan kelima berkata demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Lalu apa jawab Deborah, Bapak Ibu, ketika orang-orang Israel ketika mereka sudah dalam keadaan terjepit dan terpojok dan mereka datang kepada Deborah untuk berhakim? Apa jawab Deborah? Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam yang adalah panglima perang bangsa Israel dari suku Naftali. Ayat 6 dan 7 berkata demikian. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Nah,
Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita melihat ayat ini, Barak sebenarnya sudah menerima firman Allah yang disampaikan oleh Deborah ini. Seharusnya mental dan iman dari Barak ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan kekuatan kepadanya sehingga menggerakkan tentara Israel untuk maju berperang melawan Sisera. Terbukti dari akhir ayatnya yang ketujuh berkata, yaitu bahwa aku, Tuhan, akan menyerahkan dia, Sisera ini, ke dalam tanganmu, hai Barak. Namun, ada keraguan dari Barak, yang sehingganya di ayat 8 ia menjawab perintah dan firman yang disampaikan oleh Nabiah Deborah atau Hakim Deborah ini. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Inilah kelemahan iman dari Barak. Yang sebenarnya ia adalah seorang panglima perang Israel yang seharusnya ketika ia mendengar firman Allah, ia memiliki iman dan semangat yang luar biasa. Yang pada akhirnya oleh kelemahan imannya tersebut, Bapak Ibu, ia tidak mendapatkan kehormatan dalam perjalanan hidupnya saat itu. Ayatnya yang ke-9. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita diperhadapkan pada situasi seperti ini. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada di dalam tekanan, ada di dalam kesulitan, ada di dalam kesusahan dan pergumulan yang berat. Namun dengar ini, janganlah kita memiliki iman yang lemah seperti Barak, yang akhirnya oleh karena iman yang lemah tersebut, tidak akan mengalami mujizat Allah.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian apa jawab Deborah pada ayatnya yang ke-9 berkata, "Baik, aku turut satu langkah dan satu lompatan iman yang luar biasa dari Deborah." Deborah tidak gentar dengan Sisera dan 900 kereta besinya, karena baginya penyertaan Allah lebih luar biasa hebatnya dari semua tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Terbukti ketika Deborah pergi dengan iman, maka Allah bekerja di dalamnya. Ayat 15 berkata demikian, "Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki." Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan firman ini, timbul satu pertanyaan yang sederhana dalam benak saya. Bagaimana jika saat itu Deborah menjawab Barak, "Ya sudahlah, jangan kita pergi, musuh terlalu kuat dan kita terlalu lemah. Bayangkan 900 kereta besi belum dengan pasukan-pasukannya, kita pasti kalah, lebih baik kita pasrah saja dengan keadaan ini." Coba seandainya Deborah menjawab Barak saat itu demikian, tentu tidak akan terjadi pertolongan Tuhan. Tidak akan terjadi mujizat Tuhan. Inilah pentingnya sebuah iman dalam kehidupan kita. Dengar ini jemaat Tuhan, masalahmu boleh besar, tantanganmu boleh setinggi gunung, pergumulanmu mungkin boleh seluas dan sedalam samudra. Dengar ini, dengan iman, seorang Deborah, satu bangsa besar, mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang besar. Ini yang harus kita miliki. Satu lompatan iman. Ketika yang lain mungkin ragu-ragu dan takut oleh karena beratnya tantangan, permasalahan, dan pergumulan hidup, kita harus memiliki iman seperti imannya Deborah. Percayalah jemaat Tuhan, seberapapun besar masalahmu, baik masalah ekonomi, hubungan keluarga yang tidak baik, masalah bisnis, pekerjaan, atau apapun itu, jangan pernah kita kehilangan iman. Milikilah lompatan iman, maka engkau akan melihat, engkau akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang sangat ajaib. Haleluya. Dengar ini saya katakan, satu iman Deborah, satu bangsa dibebaskan. Maka satu imanmu, satu keluargamu pasti ditolong oleh Tuhan. Satu imanmu, satu tempat kerjamu pasti diberkati oleh Tuhan. Satu imanmu yang luar biasa, maka satu tempat pelayanan atau gerejamu pasti dilawat Tuhan. Haleluya, milikilah satu lompatan iman seperti Deborah, yang meskipun besar tantangan dan pergumulan yang ada di depan mata, tidak membuat imannya pudar di hadapan Tuhan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman ini boleh memberkati kita semua, dan mari kita saat ini mengakhiri kebenaran firman di hari ini. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Ketika kami ada di dalam pergumulan yang besar, kami boleh belajar dari Deborah yang tetap memiliki iman yang teguh kepadamu, yang sehingganya pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa, sebagai hambamu,
Saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi Kristen Protestan ini. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang bersusah hati, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati, baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai kepada semua pegawai yang ada, terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi Kristen Protestan kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, maka arahkanlah hatimu, bukalah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, maka selesailah acara Mutiara Pagi Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama. Ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih, Tuhan.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino.

dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joshua, inilah Dinamika Maluku edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Peristiwa naas, warga hilang saat memanah ikan kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah pekan lalu menimpa seorang warga desa Alusi Kelaan, insiden serupa kini merenggut nyawa Yosep Atta Jalim, remaja berusia 15 tahun asal desa Kabiarat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Senin kemarin, usai pergi menyelam dan mencari kerang bersama rekannya di perairan setempat. Berdasarkan keterangan Koordinator Posar Saumlaki, Wahyunan Samal, korban dan temannya sempat berpisah saat mencari ikan di lokasi kejadian. Namun hingga sore hari, hanya rekannya yang berhasil kembali ke rumah. Warga bersama tim SAR gabungan yang melibatkan unsur Polairut, Polres, BPBD hingga masyarakat setempat kemudian langsung melakukan pencarian intensif selama 3 hari di sekitar pesisir desa Kabiarat. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Usai evakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga, pihak Posar Saumlaki secara resmi menyatakan operasi pencarian dan pertolongan tersebut ditutup. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku dikabarkan telah menyelesaikan ekspos penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Meski pihak kejaksaan belum mengumumkan secara resmi sejumlah nama seperti MM selaku kuasa pengguna anggaran dan ES selaku pejabat pembuahan komitmen dari Dinas PUPR Maluku serta seorang kontraktor berinisial F, kini mencuat ke publik dan beredar kuat dalam bursa calon tersangka. Proyek pembangunan infrastruktur air bersih yang bersumber dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI senilai 12,4 miliar rupiah ini berakhir mangkrak. Progres pengerjaan di lapangan diberikan atau diperkirakan baru mencapai 20-30% dan hanya menyisahkan instalasi pipa tanpa mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga desa Pelau, Kailolo, Negeri Oma, dan Wasu. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku, kegagalan proyek ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menegaskan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari tim penyidik mengenai jadwal pengumuman tersangka. Ia memastikan Kejati Maluku tetap berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan dan profesional. Sementara itu, publik ini menantikan langkah tegas Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek yang merugikan negara sekaligus merampas hak warga Pulau Haruku akan air bersih. Menghadapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumdam Tirta Yapono pastikan pasokan air bersih di Kota Ambon tetap aman. Informasi ini

0: Ngara, berikut dilaporkan Lina Teho Poring.
1: Perumda Tirtayapona memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirtayapona Peter Saimima mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirtayapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirtayapona akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap layanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan kini memasuki tahap krusial bersama Panitia Khusus DPR RI. Setelah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, regulasi yang telah diperjuangkan DPD RI selama lebih dari satu dekade ini dihadirkan untuk mengubah paradigma pembangunan nasional agar tidak lagi berorientasi pada wilayah daratan semata, sekaligus mengatasi ketimpangan pembangunan di daerah-daerah berbasis kepulauan seperti Provinsi Maluku. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Maluku, Ma'anawiya Sangaji, menyambut baik kemajuan pembahasan ini. Ia menegaskan kebijakan alokasi anggaran selama ini terkesan kurang adil bagi Maluku yang 92,4% wilayahnya terdiri dari perairan. RU ini hadir bukan untuk meminta keistimewaan berlebih, melainkan demi menciptakan kesetaraan layanan dasar dan memastikan kehadiran negara di seluruh pulau. DPD RI mengapresiasi dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah daerah di Maluku dan berharap seluruh fraksi di DPR RI dapat memahami urgensi pengesahan RUU ini demi menjaga keutuhan NKRI. Saat ini pendengar, progres pembahasan terus berlanjut dengan menyerap aspirasi dari 10 provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan guna mematangkan draft sebelum disahkan menjadi undang-undang. Guna memperkuat deteksi dini konflik sosial dan mencegah kriminalitas, Kepolisian Daerah Maluku resmi meluncurkan program inovasi Rumah Polima. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Saat melakukan kunjungan kerja ke markas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi pada Rabu lalu, langkah ini menjadi bentuk transformasi strategi kepolisian yang menitik beratkan pada penguatan fungsi pencegahan dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Berbeda dengan pos pengamanan konvensional yang bersifat sementara, Rumah Polima dirancang sebagai tempat tinggal permanen bagi personel Polri di tengah pemukiman warga. Kapolda Maluku menegaskan tantangan keamanan saat ini seperti tingginya kasus penganiayaan KDRT hingga potensi bentrok warga tidak bisa lagi hanya diselesaikan dengan cara represif. Polisi dituntut aktif jemput bola, turun langsung mengayomi, serta menyelesaikan riak persoalan sosial sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi berganti. Melalui surat keputusan Jaksa Agung ST Burhanuddin tertanggal 29 Juli 2026, Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat Koordinator Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ditunjuk mengganti Hebert Pesta Hutapea sebagai Kejari Maluku Tengah yang baru. Mutasi kali ini, pendengar, juga membawa kabar gembira bagi dua putra daerah Maluku, Ahmad Latupono, Jaksa asal Pulau Haruku, dipromosikan sebagai Kejari Jayawijaya, Papua. Sementara Ali Toatubun, Jaksa kelahiran Pulau Kei, dipercaya Jaksa Agung untuk mengemban tugas baru sebagai Kejari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di tengah pergantian pimpinan ini, Kejari Maluku Tengah masih menangani dua kasus dugaan korupsi besar yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan korupsi dana Bansos 2023 senilai 9,7 miliar rupiah dan kredit fiktif Kupedes BRI Unit Pasahari sebesar 4,1 miliar rupiah. Sebelum resmi hengkang, publik ini menanti penetapan tersangka atas kedua perkara tersebut. Langkah memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kebudayaan kembali digelorakan di Kota Ambon. Ambon Music Office bekerja sama dengan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitan Nala Cabang Pulau Ambon menggelar kelompok diskusi terpumpun. Forum ini menghimpun para pendidik tingkat TK, SD hingga SMP untuk merumuskan integrasi musik ke dalam kurikulum pembelajaran demi mengokohkan identitas Ambon sebagai UNESCO City of Music. Diskusi yang dibuka oleh Ketua YPPK Dr. J.B. Sitan Nala Cabang Pulau Ambon, Pendeta W.A. Beresabi, menghadirkan Direktur AMO Roni Lopis dan Deputi Event AMO Maynard R.N. Alphonse sebagai narasumber. Dalam pemaparan, para pemateri menekankan pentingnya peran dunia pendidikan sebagai hulu ekosistem kreatif kota, serta membagikan metodologi praktis penerapan seni musik dalam kegiatan belajar mengajar harian di sekolah. Hasil utama dari diskusi ini merekomendasikan penerapan kurikulum muatan lokal musik tradisional di seluruh sekolah naungan YPPK Dr. J.B. Sitan Nala. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan warisan budaya lokal dan mengasah kecerdasan emosional siswa, tetapi juga menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai pelopor lahirnya generasi muda yang bangga akan identitas Ambon sebagai pusat musik dunia. Pendengar, puluhan warga binaan Rutan Ambon diusulkan menerima remisi umum di HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar gembira bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2A Ambon. Dari total 230 orang warga binaan, ada 50 orang diusulkan menerima remisi atau pengurangan masa hukuman, 17 Agustus 2026. Untuk rinciannya, 47 orang diusulkan menerima remisi 1 atau RU1 dengan pengurangan hukuman bervariasi, sedangkan 3 orang lainnya diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau RU2 yang memungkinkan mereka langsung bebas apabila mendapat persetujuan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, kepada RRI mengatakan, untuk usulan remisi tersebut telah disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku untuk diteruskan ke kementerian. Ia juga menyampaikan warga binaan yang diusulkan menerima remisi harus memenuhi syarat, yakni telah menjalani pidana minimal 6 bulan, serta menunjukkan perilaku baik selama mengikuti program pembinaan di rutan.
2: Remisi pengurangan masa pidana saja ya, jadi dari 3 orang ini semua kasus pidana umum yang mendapatkan remisi langsung bebas. Total warga binaan 230 orang. Ya. Nah, pengusulan remisi ini untuk mendapatkan remisi, mereka harus satunya berkelakuan baik. Mereka sudah menjalani pidana selama 6 bulan. Ya, jadi dalam tahap itu ada penilaian-penilaian juga di dalamnya, dan juga setelah itu di sidang kedudukan apabila mereka sudah maka mereka akan mendapatkan remisi yang ditentukan.
1: Jeffrey Versulesi menambahkan remisi merupakan hak warga binaan tetapi hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi ini juga bentuk apresiasi negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat. Jadi ada proses penilaian dan verifikasi sebelum dilakukan pengusulan. Kebijakan ini juga bertujuan memotivasi narapidana agar terus memperbaiki diri dan siap kembali diterima masyarakat setelah bebas nanti. Sahira Sangaji.
0: Pendengar, BMKG mendorong para nelayan di Kota Ambon untuk lebih aktif memanfaatkan informasi cuaca guna menjaga keselamatan saat melaut. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kerja Manajemen Koperasi dan Kerjasama BMKG Yuli Kartiningsih dalam pembukaan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tahun 2026. Pemahaman cuaca yang akurat dan cepat sangat penting agar nelayan dapat menentukan strategi serta waktu melaut yang aman. Langkah ini menjadi krusial mengingat nelayan kerap berhadapan dengan risiko cuaca ekstrim seperti angin kencang, gelombang tinggi hingga hujan lebat. Melalui program SLCN, BMKG berkomitmen menyediakan informasi cuaca maritim yang mudah diakses dan dipahami. Para peserta tidak hanya dilatih membaca navigasi cuaca, tapi juga diharapkan mampu membagikan pengetahuan tersebut kepada sesama rekan nelayan di daerahnya. Kepala BMKG Maritim Yosudarso Ambon Mujahidin menyebutkan bahwa kegiatan SLCN tahun ini diikuti oleh 40 perwakilan kelompok tani. Selain meningkatkan kapasitas teknis, program ini bertujuan membangun budaya sadar cuaca di kalangan masyarakat pesisir. Pendengar, gelar Putri Pariwisata Maluku yang disematkan kepada Helvi Nanda Kahuparu bukan sekedar tentang mahkota dan kemewahan. Daerah kelahiran Ambon 24 Maret 2007 ini menjadikan prestasinya sebagai amanah untuk membawa cerita tentang kampung halamannya di negeri Kaibobu, Kabupaten Seram bagian Barat ke panggung nasional. Sebelum dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Maluku, Nanda yang juga berbekal prestasi sebagai runner-up Jujaro Kota Ambon 2025 terus mengasah kepercayaan dirinya untuk mempromosikan kekayaan alam dan budaya Maluku. Lewat kiprahnya, Nanda mengusung gerakan advokasi bertajuk The Silent Guardians yang berfokus pada pelestarian ekosistem mangrove serta tradisi sasi laut. Ia mengatakan sasi laut bukan sekedar aturan adat, melainkan filosofi hidup masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan alam pesisir. Advokasi ini turut mendorong pemberdayaan warga melalui produk olahan laut, kerajinan tangan hingga promosi wisata berbasis media digital agar identitas budaya Maluku makin dikenal luas. Komitmen tersebut makin kuat setelah Nanda dianugerahi gelar adat Hena Poput Tahisane saat berkunjung ke Kaibobu pada pertengahan Juli lalu. Ia berharap pembangunan pariwisata di Maluku tidak hanya berhenti pada promosi semata tetapi juga didukung oleh pembenahan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini dan berikut kami hadirkan topik-topik utama pagi ini diantaranya. Hadapi kemarau dan fenomena El Nino, Perumda Tirta Yapono pastikan pasokan air bersih di Kota Ambon tetap aman. Puluhan warga binaan Rutan Ambon diusulkan menerima remisi umum di HUT RI ke-81. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kepada teman Anda. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sejen kami untuk Anda pagi ini. Dan nanti ada sejumlah informasi bakal kami hadirkan menemani Anda di akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Informasi untuk Anda pendengar saya hadirkan di saat ini terkutip ya dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Dan penegar anggota DPRD Kota Ambon, William Mairuho, meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon

memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai, namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut, salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. Ia mengatakan juga bahwa perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran yang ada di

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Kota Ambon ya, menilai kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tetap berjalan optimal meski saat ini tengah beroperasi di lokasi kantor darurat. Antusiasme warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan terpantau tetap tinggi setiap harinya di tengah proses pembangunan gedung kantor baru. Warga mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan para pegawai di Dukcapil tergolong cukup baik dan responsif. Pengalaman tersebut dirasakan sejak pelayanan masih berada di gedung lama hingga beralih sementara di kantor darurat. Tingginya volume pemohon setiap hari memaksa warga untuk memburu waktu dengan datang jauh lebih awal demi mendapatkan antrian.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi buat semua Anda pendengar yang mendengarkan kami di saat ini, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda semuanya. Anda juga bisa mendengarkan kami ya, pendengar, melalui aplikasi digital kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Terdengar kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang mewajibkan kapal perikanan mendaratkan ikan begitu atau hasil tangkapan di pelabuhan resmi dalam daerah menjadi pembahasan dalam rapat percepatan ekspor Maluku. Kebijakan tersebut merupakan bagian ya dari upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Pejabat Bea Cukai Ambon, Armin, menyatakan dukungannya terhadap praktik alih muat kapal di tengah laut. Menurutnya, mekanisme itu dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya operasional pelaku usaha perikanan.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama lo.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fani.

0: ini sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual. Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026 setelah berbagai program tahun sebelumnya mencatat hasil yang positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
1: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mari request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Lagu Nat Delman, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Progulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cenderamata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding dan berbagai aksesoris.

Pagi hari di hari Sabtu, akhir pekan adalah hal yang menyenangkan ketika Anda bisa mengisinya dengan berolahraga misalnya. Ya, minimal 30 menit jalan kaki atau jalan santai memutar kompleks dengan rute jalan yang biasa Anda lalui, kembali ke rumah, nyantai, sarapan. Seru juga ya, bisa membuat pagi Anda lebih produktif dan lebih sehat untuk kebutuhan stamina Anda sepanjang hari. Kami temani Anda pendengar di hari ini di 1 Agustus di hari Sabtu. Kalau di luar sana terlihat ya, para pensiunan sudah menuju ke tempat pengambilan pensiun dengan semangatnya. Kalau di depan RRI ada salah satu bank juga, di mana para pensiun sudah mulai terlihat ya dari 5:30, dan saat ini sudah ada dalam proses pengambilan pensiun, bahkan mungkin juga ada yang sudah pulang gitu.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana. Mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Sejumlah informasi baik dalam maupun luar negeri terkait kita di Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Merequest lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali